Senegat 7 fru fru Mia chica da mene boss budu spinka vu ka bo med nama glu ka boš moja luna majmun